0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

penak-penak kaya apa ya sing niki dapurane. Ngejarno. Sak muni-munine krungu ra krungu sak karepe. Kula biasane badhe ngaji nek kondisi salon kaya ngeten niki kula ken notorian. Puter salone mlebu kabeh. Ten pundi kan biasane kula ngoten. Salon sing metu niku kan mlebokne. Biasae, tapi iki wis dalu ya wis. Terima-terimakno. Apa balik mulai kok sangane. Tem. Kula sampean niki pun mlebet ten gene wulan Rajab. Bahasa Arabe Rajab terdiri dari 3 huruf. Ra, ji, kalih napa? Ora krungu to, sone ra penak. Terdiri dari 3 huruf ra, jim, dan ba. Iki nek di otak antik matuk, ilmu otak antik matuk iku rame Anwar Zahid tok. Ulama biyen niku nggih kathah ndamel otak antik matuk. Nek gone kitab Durratun Nasihin di otak antik matuk kalih para ulama ra, jim, ba. Niku masing-masing punya arti. Roh tegese rahmatullah, rahmat kawelasane Gusti Allah. Bu, wis ora iso muni Allah. Ngantuk. Salahe. Rahmat kawelasane Gusti. Jim jurmul ibad, dosa-dosane kawula. Dosane kula njenengan. Mbak tegese birrullah, kebagusan lan kesaenanipun Gusti Allah. Ra, jim, ba. Huruf jim ning tengah. Huruf jim dikempit, kok dikempit ora penak ya. Dicepit ya padha wae. Diapakno jong sing penak. Oh ya diapit terus ae. Monggo alus kuwi timbang dikempit. Dikempet kaya apa? Anak-anak wong bilang ini iki model. Huruf jim dikempet kok dikempet itu. Diapit antarane huruf ra dan huruf ba. Jurmul ibad diapit rahmatullah dan birrullah. Dosa-dosane kawula diapit antara rahmat kawelasane Allah kalih kebagusan lan kesaenane Gusti Allah. Akhire dosa-dosa niki kecepet pendeng entek ilang. Wulan Rejab wulan kangge ngresiki dosa. Kados dawuhipun Ba'dul Hukama, inna Rajaba lil istighfari minadz dzunub wa Sya'bana litathhiril qulubi minal uyub.

sabar nyuwun ngapura dhateng ngarsanipun Gusti Allah saking sedaya dosa, dosa cilik, dosa gedhe, dosa sedengan, dosa jarak, dosa ora jarak. Wa sya'bana litadhiril qulubi minal 'uyub

sosial, kotoran-kotoran spiritual. Wa Ramadana lipanyuhiril kulubu, wulan Ramadan wulan kanggo madangi hati, menyinari hati. Mila memasuki bulan Rejab, Kanjeng Nabi nganjuraken dhateng kula jenengan sedaya ken ngatah-ngatahaken maca istighfar nyuwun ngapura sedaya dosa dhateng Gusti, kalih dikengken ngatah-ngatahaken donga. Ada doa memasuki bulan Rejab dan seterusnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki mangke monggo kita awali ngaji dalu menika Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nanti sareng-sareng maca istighfar mangke disambung kalih donga. Kula yakin pilang ipoke santri, pilang iku nggone kiai, nggone wong pinter. Nek perkara donga wis badhek kabeh, pilang dilawan. Boleh rumahnya di pinggir Bengawan, boleh, tapi ini soal ilmu gak kalah sama daerah yang lain. Pilang dilawan. Ten Islam niku pancen nopo mawon wonten dongane. Badhe dahar ndonga, badhe dahar nggih ndonga. Masuk rumah doa, keluar rumah doa. Masuk WC doa, keluar WC doa. Pakai baju ndonga, lepas baju ndonga. Islam. Mau tidur doa, bangun tidur juga doa. Lak saged ta nggih doa, doa bangun tidur saged nggih? Bangun tidur itu doanya, bangun tidurku terus tidak lupa pintu kabeh. Yakin kula mau hafal yen sare wungu saking sare dongane alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Leres niku yang tangine subuh napa sak derenge subuh nggih, tapi yang tangine setengah wolu nembe tangi kok dereng salat subuh dongane benten inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nggih. Berlatihan mati monggo kersane mboten ngentekne wekdal mumpun dalu waktune terbatas. Sone ora penak pisan. Bareng-bareng kita waos dongane wulan Rejab. Monggo 1 2 3. Bismillah. Ayo to bareng. Monggo, Bu sing semangat, Bu. Terutama Ibu semangat nggih. Kalau jenengan semangat, kula nggih nderek semangat. Tapi lek jenengan loyo, kula nggih katut loyo. Aku kan tergantung kamu, sayang.

rozaqtana wa qina adzaban nar. Monggo jajane wis entek kok lagi ndonga. Wa kula diteraken, kula diteraken sik. Allahumma. Ayo to Allahumma. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Kula baleni kersane apal bener. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Leres niku yang tiang dipun maknani Allahumma tuh Gusti Allah barik mugi paring barokah panjenengan.

pasien ngoten. Sayang saiki wis ora patek payu. Kalah karo lagu-lagu sing orang gendah. Kula prihatin. Jenengan kagungan putra sampun SMA nggih. SMA niku kon ngapala surat Yasin ra iso, Waqiah ra iso. Tabarok Ar-Rahman Radunung. Kok dawa-dawa. Wong selawat nariyah munjiat tibil kulube kadang ra ngerti. Wis SMA niku. Sebaliknya zaman dua anak saya cilik TKA nol kecil jajal zaman pancing jak nyanyi langsung nyaut dok tidak naik pun dok iwak banyak mesti nyaut anak iwak banyak iwak banyak iwak banyak teke tiwung ibu ayek ibu ayek wetenge mentung prihatin lani monggo kita wiwiti sarang-sarang maca istighfar niat ingkang ikhlas tulus saking manah ingkang bening kita nyuwun datang Gusti Allah mugi sedaya dosa-dosa kita dosa cilik dosa gede dosa sedengan dosa jarak dosa ganjaran kalu kabeh pikantuk maghfirah di ngapura dening Gusti Allah sing rawuh niki enggak ada dosa napa mboten padha kula nggih enggak ada sedaya enggak ada dosa cuma ana sing dosane saithik ana sing dosane oke, lha nek potongane Anwar Zahid iku ya termasuk dosane. Nggih. Aku jane ya ben muni ngono. Nek dhisiki ya matur suwun. Nggih, nek kula dosane akeh, lha nek wong pilang ngene dosane saite nggih. Dengkulmu anjlok. Wong ora oleh kemenyek rumangsa dosane saite. Ana wong katek rumangsa dosane saite, iku alamate wong cilaka. Min alamatis syaqawah. Termasuk tandane wong cilaka lek ana wong kok rumangsa dosane saite. Wong rumangsa dosane saite iki otomatis rumangsa ganjarane akeh. Rumangsane ganjarane isek susuk engon. Akhire wis males nglakoni ibadah, wis rumangsa dadi wong apik. Wa min alamatis sa'adah tandane wong sing bejo iku nek ana wong kok rumangsa dosane akeh. Rumangsa elek, alamate wong bejo. Mergo rumangsane dosane akeh, upaya supaya dosane di ngapura, tobaté temenanan, ibadahé diakehi kanggo nutupi dosa. Ngoten. Nek wong bilang dosane saithik. Tapi kurasa wong sing dosane saithik rupane orang ngono-ngono kuwi. Ayo sareng-sareng istighfar, monggo.

0: Ngene niku wau diwaos sareng-sareng kesane apal terus sering dipun waos nggih.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
2: Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya,

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

0: Bu iki lo angkat-angkat barang le. Ya enggak le Nia.
1: Sik bu, iki lekas ngangkat barang. Bu, yuk arus sikilku kok ndrede gak kuat yo. Lewang biasa nih lo, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, lewang cik enam kok ya wis boyoan. Iki lo, kayak ibumu Ngombeo Ziko 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
3: Kini telah hadir Ziko 26 minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.

0: di radio kesayangan Anda ini. Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Iya sahabat Citra, ada bola salju dari versinya Sera ya. Kalau aslinya kan Sule itu sahabat Citra, tapi dikoploin sama Sera, cintaku kepadamu. Enak ya pagi-pagi koploan sahabat Citra, apalagi lagunya cinta bola salju lagi. Sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa lagi bersama Bang Jai di ruang DGR sahabat Citra. Hari ini menemani aktivitas dan kegiatan pada hari Kamis ya, pada tanggal 4 Juni 2026. Ya, saat ini kita berada di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy agar ilu selte, sehat segar semangat. Ditemani cuaca yang sepertinya agak-agak mendung dan hujan rintik-rintik kecil banget tuh sahabat Citra ya. Nggak ngebasahin badan, enggak sih. Tapi ada tuh rintik-rintik kecil banget sahabat Citra yang menyelimuti kota Lubuk Linggau dan sekitarnya mungkin pada pagi hari ini. Ya, di program Citra Kopi Dangdutnya hingga pukul 8 pagi, rapatkan barisan ditemani lagu-lagu dangdut hits, kemudian juga ada dangdut koplo, serta pop-pop koplo terpilih terbaiknya. Silakan untuk sahabat Citra rapatkan barisan yang mau request lagu di 0733451977. Serta Bang J juga sudah update status terbaru untuk sahabat Citra yang mau kirim-kirim salam sapa. Silakan menuju ke via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya, pokoknya Bang Jo ucapkan selamat pagi saja untuk sahabat Citra yang ada di kawasan kota Lubuk Linggau, khususnya yang ada di kawasan area cukup ramai biasanya di pasar ya, atau juga di pangkalan ojek sambil dengerin radio, sambil nunggu pelanggan sahabat Citra. Dan juga Bang Jo ucapkan selamat pagi saja untuk semua warga Kabupaten Musirawas, kemudian Rejang Lebong, Musirawas Utara dan juga sekitarnya yang mungkin pagi ini masih setia bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Pokoknya stay enjoy aja hingga pukul 8 nanti bersama Bang Jo di program Citra Kopi Dangdutnya. Ya sahabat Citra, di pagi hari ini Bang Jo ada informasi yang terviral, terupdate seputar wilayah kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupost.co.id, konten tuyul tangkap pocong di Lubuk Linggau, ugal-ugalan naik motor kasat lantas, langgar aturan lalu lintas. Ya sahabat Citra, konten soal pocong di Lubuk Linggau disebarkan melalui Instagram. Dan dalam konten ini diperlihatkan tiga pria berkostum seperti hantu tuyul dan pocong. Mereka berboncengan tiga naik sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah, tampak tak mengenakan helm dan berkendara dengan cara ugal-ugalan. Di dalam postingan mereka menuliskan pocongnya lah ditangkap, dak meresahkan lagi, sudah dijemput sama tuyul kembar. Ketiganya berboncengan menggunakan satu sepeda motor dan berkeliling ke pusat kota. Mereka juga terlihat melintas di trotoar jalan sehingga menarik perhatian warga. Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau AKP Desi Ashari mengatakan aksi yang dilakukan ketiga pria itu melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kalau ada apa-apa atau hal seperti itu lagi, segera laporkan ke petugas terdekat dan langsung membuat laporan agar segera kami tindak lanjuti, kata Desi pada Rabu 3 Mei 2026. Ya, Kasat Lantas mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh membuat konten-konten yang sedang viral di media sosial, terutama jika dilakukan dengan cara yang membahayakan keselamatan. Ya, jika menegaskan sahabat Citra, aksi berkendara secara ugal-ugalan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jai akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di program Citra Kopi Dangdutnya.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus dengar.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak Persan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283. Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
3: Awali pagi dengan happy.
4: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Ya, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay pagi ini, sahabat Citra. Luar biasa sekali semangat pokoknya untuk sahabat Citra di semua aktivitasnya mengawali kegiatan di hari Kamisnya ya, sahabat Citra. Ya, tadi kita sudah bahas tentang konten pocong yang ada di Kota Lubuk Linggau. Memang sih sekarang itu lagi marak sekali ya, sahabat Citra ya, tentang informasi-informasi pocong keliling atau polling ya. Pocong keliling yang mengetok rumah warga atau menakut-nakuti warga, sahabat Citra. Dan di daerah Jawa sana ternyata itu hanyalah perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan bahkan mereka itu memiliki niat kejahatan, sahabat Citra. Ya, jadi Bang Jay tetap menghimbau untuk sahabat Citra, di tengah maraknya informasi tentang beredarnya pocong keliling di tanah Jawa dan sekarang sedang marak juga di tanah Sumatera, sahabat Citra, tetap hati-hati ya, terutama saat malam hari itu, sahabat Citra. Apabila ada yang mengetok rumah, pastikan dulu kita harus mengintip dulu itu siapa gitu kan. Kemudian juga selain itu, apabila nanti terjadi seperti token listrik dimatikan ya, jalur listrik diputus secara tiba-tiba di tengah malam hari, sahabat Citra, jangan langsung membuka pintu, tapi harus pastikan terlebih dahulu di area sekitar rumah kita tuh diintip-intip dulu ya, nggak ada orang dan nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Ya, karena tindak kejahatan saat ini bisa bermodus apapun itu, sahabat Citra. Seperti yang terjadi saat ini sedang marak sekali viral tentang pocong keliling, yang mana mereka itu adalah para pelaku kejahatan yang menggunakan kostum, sahabat Citra, untuk menakut-nakuti dan juga bahkan untuk mengelabui ya, untuk pemilik rumah agar dapat membuka pintu di tengah malam hari, kemudian mereka melakukan aksi kejahatan. Nah, ternyata di Lubuk Linggau ini niatnya baik pada awalnya, hanya ingin menghilangkan keresahan warga gitu, sahabat Citra ya, dengan konten yang mereka mengedukasi bahwa pocongnya sudah ditangkap, tapi sayang sekali caranya itu salah gitu ya, dan cara mengedukasinya justru menimbulkan keresahan yang baru, sahabat Citra. Jadi harus diperbaiki ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal yang serupa di Kota Lubuk Linggau dan juga sekitarnya. Ya, sahabat Citra, Bang Jaya akan sapa-sapa di 0733451977. Ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Kopi Dangdut Agari Lucelte.
5: Selamat pagi dengan happy. Agari Lucelte, sehat, segar, semangat.
0: Semangat. Dengan siapa dan di mana?
5: Dari Mbak Rantika, Bang Jaya.
0: Oh, ada Mbak Rantika ya. Sedang apa aktivitas pagi ini, Mbak Rantika?
5: Sudah dengar Bang Jaya cok-cok tentang pocong tadi. Sambil
0: betul
5: ngopi.
0: Sekali ya, sambil ngopi ya, hati-hati nanti ada pocong.
5: Di kebun, Bang Jay.
0: Emang di kebun gak ada pocong emang?
5: Pocongnya malu, nanti mau kerja, Bang Jay.
0: Oh, malu gitu ya. Ya deh, baik kalau begitu nih, mau ditemani lagu apa, Mbak Rantika?
5: Ditawarin lagu yang hits, Bang Jay. Apa aja, Bang Jay?
0: Yang hits ya, banyak sebenarnya yang hits ya.
5: Legendaris apa yang tau, Bang Jay?
0: Apa?
5: Yang hits.
0: Yang hits apa ya? Ada sakit
5: dadaku. Satunya aja, Bang Jay. Dari laki-laki, Bang Jay.
0: Dari laki-laki. Ada apa ya yang baru ya? Ada Irwan. Ada apa ya, Irwan ya? Kalau nggak salah ada Gerimis Mengundang. Nah, dari Irwan ya.
5: Gerimis nah, terus mengundang aja Mungjai. Pagi-pagi ini Mungjai.
0: Baik, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
5: Salam-salam sapanya untuk apa ya, Mak Angel, Putra Empat Lawang, Mbak Jitin, Mbak Atwa, Artanto, Undan, untuk semuanya B, Bang Jai.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
5: Bang Jai, spesialnya untuk Bang Jai B, semoga selalu sama keluarganya Bang Jai.
0: Ya, terima kasih banyak ya. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Rantika yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Kopi yang ditagari Lucilti.
4: Kali pagi dan happy ya dari Lucilti. Sehat-sehat, semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Depan, kawasan Ki 2 Wonorjo.
4: Ya, gimana kabarnya Kak Bija?
0: Baik, sehat alhamdulillah. Bagaimana Ki 2 Wonorjo, mendung juga atau tidak ini?
4: Ya, mendung-mendung aja.
0: Oh, mendung juga ya?
4: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mama Depan?
4: Turumu miring.
0: Apa? Turumu miring. Ah. Nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Ya, tadi buat Mbak Rantika tadi, Mbak kenal ya. Mbakku, Mbak Fatima, Mbak Wanti, Mbak Wijanti, Mas Sari, Mas Aladin, Mas Artanto, Mas Armono, Pak Roy di sekeluarga, Pak Amir, Mama Angel, Mama Irma, Bu Junaidi. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Semua-semuanya aja. Ini lagunya Turumu Miring mau versi dari siapa? Ada versinya Enisa Gita dan juga Epi Asmara.
4: Epi Asmara.
0: Baik, nanti diputerin versinya Epi Asmara ya.
4: Iya.
0: Salam sapanya buat siapa saja? Ada? Ditambah lagi spesialnya?
4: Spesialnya buat kita semua.
0: Baik.
4: Panjang umur, murah rezekinya, semoga lancar segala urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima ya, kasih banyak.
4: Terima kasih kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Depan yang sudah bergabung kawasan Ki 2 Wonorjo. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra, Kopi yang ditagari Lucilti.
6: Selamat pagi dengan happy ya dari Lucilti. Sehat segar semangat. Assalamualaikum.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel yang sudah bergabung kembali. Wah.
6: Pokoknya, iya, kebetulan hari pagi ini, ya? Apa, pagi ini hujan.
0: Ah, hujan di sana ya?
6: Iya, walaupun udah cerah sih.
0: Oh, udah cerah ya? Nah, Linggau kemarin hujan. Kan
6: hujan panas.
0: Hah?
6: Hujan panas. Tapi gerimisnya masih ada, tapi udah terang, sudah panas.
0: Udah panas ya? Linggau masih mendung ini loh. Ya, nanti lagunya apa nih, Mama Angel?
6: Lagunya itu Terluka Cinta dari Cirayut.
0: Terluka Cinta nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
6: Salam sapanya buat Mama Depan tadi, Bapak Rentika juga ya. Makasih tadi senggolannya, semoga selalu sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
6: Buat Bang Putra Palawan ya, buat Bunda Fitri Wani, Mama Erma, buat Mbak Kus, Mbak yang paling manis saya buruan naikan, Mbak Wijantinya juga ya. Mbak Fatima, buat siapa lagi tuh, Bu Karbit, Pak Karbit ya, Bapak Ibu Junaidi, buat Mbak Tini, Mama Isla, buat Mas Aladin, Mas Artantonya, Mas Arim, Pak Yanto, buat Mas Permin juga, Bapak Repan juga ya di Marga Bakti, Bang Edi Semangus, Mas Armono, Mas Sumarno nya juga di Belumai, buat Pak Leredi juga, buat siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi?
6: Mas Bayu Jain, buat Bang Epi Apur juga, Bang April ya, buat Bang Anwar nya juga, Ustaz JS, Marlang Saputra, Surya Depi Umami, buat Bu Ogolnya, Muin Kelana ya, Papa Tanisa juga, siapa lagi tuh? Kayaknya semua-semuanya aja lah Bang Jai yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya, salam kompak. Oh ya, buat Bang Rada Edo juga ya di Telanganjum, Abang Harun juga di Telanganjum, masih tetangga. Semoga selalu sehat, masyarakat pagi semuanya, spesialnya berkeluarga aku sehat juga ya.
0: Amin.
6: Buat Bang Jai, sehat sekeluarga, lancar segala urusan.
0: Amin, terima kasih.
6: Sukses, udah sangat tuntas, jangan lupa juga sarapan pagi.
0: Siap, terima kasih banyak ya Mama Angel ya.
6: Ya, makasih kembali. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel yang sudah bergabung kawasan hujan panas. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Kopi yang ditagari lo Celtic.
7: Hari pagi dengan happy, adrenalin sehat, segar, semangat.
0: Semangat. Ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Cirup ya.
7: Iya.
0: Cuaca di Blitar bagaimana, hujan? Mendung?
7: Mendung, tapi mendung.
0: Oh, mendung ya. Sepertinya merata mendung hari ini. Mudah-mudahan bisa turun hujan lah hari ini ya.
7: Jangan hujan lah ini.
0: Kenapa? Eh, orang-orang mah udah mulai berharap hujan, soalnya udah kering terus berapa hari terakhir ya kan. Ya deh Mbak Fatima.
7: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa Mbak Fatima?
7: Lagunya Cinta Merah Jambu buat
0: saya. Cinta Merah Jambu nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
7: Salam-salamnya foto kopinya Mbak Siti tadi sama Mama Angel adalah ini mau kondangan Mas.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
7: Makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa di program Citra Kopi Dangdutnya. Sobat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi, kita goyang dulu, kita semangat dulu, kita tambah kebahagiaan pagi ini bersama program Citra Kopi Dangdutnya. So stay enjoy untuk sahabat Citra, ada Irwan Gerimis mengundang.